to se hovorí, že Freak. Jasmine Vox a Iban Montoro. Oh yeah, oh yeah, oh yeah.

DJ Dallad in the mix. Tot weer Saaktus groeven. A tot je radio prešetkých, ktoré majú vkus.